yang melalui hati ulang waduh telah mufi lalkaya ulang met mufi lalkaya